Hon hoya, hon hoya, panik ti'i. Hon hoya, tis kwami tongu. Hon hoya, tutsi mahtakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, pu tu'u.